0: lagu dari Salma Salsabila, Bunga Hati, teman Pro 2. Nah, pas banget nih udah jam 9 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita di program Noken kembali lagi barengan sama Kak Ica di sini, yang akan temenin teman Pro 2 dengan narasumber kita yang udah hadir pada pagi hari ini di Noken Tanggap Bencana, ngobrol keren. Ada tentunya narasumber yang keren juga hari ini kedatangan di pagi ini di studio Pro 2. Selamat pagi dan selamat datang, kayaknya Kak Ica mau sapa dulu teman Pro 2 ya. Ada Kak Roma Firmansyah.
1: Halo.
0: Dari dosen Institut Cinta Tanah Air.
2: Ya, halo.
0: Ada juga Kak Muhammad Kamil Tahrob ya. Ini juga merupakan dosen INCITA, ya, Institut Cinta Tanah Air. Selamat pagi. Oke, gimana kabar hari ini Kak?
2: Baik dong. Kak Ica gimana kabar Kak?
0: Sehat ya Kak?
2: Iya.
0: Alhamdulillah aku sehat. Dan kayaknya pagi ini cerah juga secerah hati kita kayaknya.
2: Tempat kemarin mendung ya?
0: Tempat kemarin ya mendung terus ya. Tapi alhamdulillah karena pagi ini cerah, pembahasan kita juga kayaknya nanti bakalan seru teman-teman dua. Karena kali ini kita akan ngobrolin terkait tanggap bencana juga dengan topik atau judul kita di pagi ini, anak muda bergerak dari peduli menjadi aksi nyata. Nah, penasaran kan seperti apa teman-teman dua? Pokoknya teman-teman dua jangan kemana-mana, tetap stay tune aja barengan sama kita di pagi ini di Spada ya. Kita di Noken, kita akan ngobrol dari jam 9 selama 1 jam ke depan barengan sama Kak Roma dan juga Kak Kamil,
2: iya
0: nggak sih manggilnya? Aku panggil kakak aja ya, biasa kan sobat Gen Z panggilnya kakak. Padahal ini adalah bapak-bapak dosen semua teman-teman dua.
2: Biasa kita udah panggil ade.
0: Panggilnya apa ya enaknya? Gak mungkin kan panggil pak guru, pak dosen. Panggil kakak ya, kayaknya lebih akrab gitu. Oke, ini Kak Roma dan juga Kak Kamil ya, senang sekali tentunya udah nemenin aku pagi-pagi.
2: Iya.
0: Di jam 9 banget nih kita teman-teman dua untuk ngobrolin hal-hal seru tentunya di ngobrol keren kita. Dan langsung aja kayaknya kita mau nanya-nanya terkait anak muda. Ngomongin soal anak muda nih ya.
2: Oke, boleh.
0: Kalau boleh tahu ya.
2: Iya.
0: Kak Roma sama Kak Kamil sendiri nih. Ini kelahiran tahun berapa sih?
2: Waduh, ini bahaya nih.
0: Apakah sobat milenial, Gen Z atau?
2: Oh, di sini kan temanya anak muda.
0: Iya, betul.
2: Dari 2002 boleh lah.
0: Kayaknya adik kelas saya banget tuh, enggak mungkin. Kalau Kamil tahun berapa? Kelahiran tahun berapa?
3: Ya, sendiri tahun 2000.
0: 2000. Wah, kita hampir seumuran ya. Kalau Kak Roma, aduh jangan.
2: Oh, kalau saya 1994.
0: Wah. Berarti kita masih tapi walaupun 19 kelahiran 94 tapi masih jiwanya
2: ya, masih oke okay dong.
0: Oke okay dong.
2: Iya dong.
0: Tetap enggak kalah semangatnya dengan sobat Gen Z. Nah, juga teman Pro 2 karena tentunya kita banyak sekali ya yang terjadi anak-anak muda saat ini turun ikut peduli dan aksi-aksi mereka tuh nyata, iya nggak sih?
2: Iya, betul sekali.
0: Ya, kenapa sih tentunya anak muda ini perlu peduli? Ngomongin soal tanggap bencana, kita ngomongin banyak sekali terjadi bencana.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Apalagi yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Biak Numfor ini.
2: Iya. Yes. Rame juga dibahas.
0: Bener banget sih. Itu kenapa sih Kak? Menurut pandangan dari Kak Kamil dan juga Kak Roma, siapa dulu nanti kira-kira yang pengen ngasih tanggapan, kenapa nih anak muda tuh perlu sekali berbicara dan peduli nih saat terjadi bencana?
2: Nah, kenapa anak muda ya? Mungkin saya dulu ya.
0: Ya boleh.
2: Saya perlu siapa nih? Kak apa Mbak nih?
0: Bebas ya kayaknya.
2: Mbak ya, Mbak Ica ya.
0: Ade juga gak apa-apa.
2: Jadi menurut saya kenapa harus anak muda ya?
0: Yes.
2: Nah, karena begini, anak muda itu masih mempunyai energi yang besar tentunya untuk membantu masyarakat.
0: Betul.
2: Itu penting tuh, pertama. Yang kedua, kenapa harus anak muda? Karena anak muda itu yang paling cepat bergerak, Mbak Ica.
0: Betul sekali.
2: Kemudian anak muda juga itu yang paling mudah untuk menyebarkan informasi.
0: Yes.
2: Nah, peduli bencana itu kan berarti Mbak Ica, kita itu harus bukan berarti kita itu harus menunggu dulu bencana itu terjadi.
0: Benar.
2: Tetapi bagaimana Mbak Ica, kita itu harus belajar mengenai terkait dengan resikonya.
0: Benar.
2: Tahu cara menyelamatkan diri apabila bencana itu

0: terjadi.
1: Kemudian dan juga kita bisa untuk membantu orang di sekitar dengan cara-cara yang tentu benar, begitu.
0: Dan ngomongin soal terjadi bencana ya kemarin baru-baru ini sebenarnya terjadi di Biak ini memang pas banget, even kemarin terjadi bom, keledakan ya, bom itu. Nah itu juga sangat kita prihatinkan juga ya, ya Kak ya, karena semoga aja ke depan nggak akan terjadi seperti itu lagi ya, apalagi sampai merenggut nyawa orang. Apalagi kita lihat ada anak-anak ya Kak, yang tentunya masa depannya masih panjang banget harusnya. Tapi terjadi hal seperti itu ya yang tidak kita inginkan juga. Mungkin pencegahan atau semoga tidak terjadi hal-hal seperti itu, menurut Kak Kamil sendiri gimana sih cara penanganan ya, Kak? Menurut pandangan dari Kak Kamil.
2: Iya, kalau ya. Penanganan saya sendiri, bencana itu sebenarnya kembali kepada masyarakat sendiri. Kalau masyarakat peduli dengan anak-anak generasi muda saat ini, ketika arti yang diberikan oleh anak-anak muda, itu akan menjadi cerminan untuk masyarakat sebenarnya. Dan bencana kemarin juga, itu adalah salah satu
0: bentuk kecerobohan juga.
2: Sehingga ketika ada bencana-bencana yang bukan hanya bencana ini ya,
0: iya, terjadi lainnya
2: yang dimaksud juga banyak sekali bencana sosial dan lain sebagainya. Ini juga melihat karena topiknya berkaitan dengan anak muda, kita juga sebagai anak muda tidak hanya melihat melihat di postingan berita Biak Numfor dan lain-lain, tapi ada juga kepedulian berupa
0: turun langsung.
2: Betul. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh salah satu kampus dan salah satu organisasi yaitu Institut Cinta Tanah Air ya.
0: Juga, dari Cinta ya.
2: Iya, okay, dari Cinta dan Badan Amil Zakat Nasional.
0: Oh,
2: ya. Ketika untuk pencegahan dari saya sih, ketika besok-besok atau kedepannya ada masyarakat yang menemukan bom ya. Itu kalau sebisanya dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan arahnya. Polda.
0: Oke, terima kasih nih tanggapannya ya, menarik tentu ya. Ini boleh dong ceritain juga sedikit Kak terkait aksi sosial dari kampus Incita saat membantu korban ledakan kemarin. Dan mungkin bukan hanya ini aja, atau sebelumnya even udah ada?
1: Iya, sudah ada.
0: Boleh,
1: ya.
0: Mungkin boleh diceritain.
1: Salah satu bentuk nyata ya, dari kita kemarin sempat di bulan lalu tepatnya, itu kita memberikan bantuan sosial kepada korban-korban yang mengalami bom kemarin di Biak itu, ya kita hadir di sana. Terus kemudian tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kamil tadi bahwa dengan Badan Amal Zakat Nasional Basnas, nah kita bekerja sama, bekerja sama dengan Basnas untuk membagikan seperti bantuan berupa bahan pokok segala macam ke pihak lansia dan seperti itu.
0: Oke. Dari Kak Kamil sendiri ada event sebelumnya mungkin yang bukan hanya membantu aksi kemarin terkait ledakan aja, atau mungkin ada dari ini ada apa lagi gitu, mungkin aksi dari kampus Incita ini ya saat membantu
1: kedepannya
0: even kedepan juga nggak apa-apa
1: mungkin kalau kedepannya. Jadi kita dari Incita itu ada akan buat suatu program itu terkait dengan 3T. Jadi nanti
0: apa tuh 3T?
1: Lebih ke stunting, mohon maaf. Jadi daerah-daerah yang masuk 3T, jadi program itu kita lebih ke stunting, dengan edukasi dan segala macam, itu nanti kita implementasikan dalam mahasiswa-mahasiswa kuliah kerja nyata, KKN.
0: Oh,
1: ada program khusus seperti itu. Nah, nanti di tahun ini akan
0: direalisasikan. Keren ya, ini langsung menjadi aksi nyata juga, iya, turun ke lapangan.
1: Betul. Jadi memang kalau untuk hal-hal seperti ini kan tidak melihat bahwa di kampus itu harus terpaku dengan jurusan apa, ya namanya masalah-masalah di masyarakat itu kan sudah kewajiban kita, apalagi terkait topik kita hari ini.
0: Betul,
1: ya kan anak muda kan?
0: Betul.
1: Nah, anak muda di kampus semua anak muda.
0: Semua anak muda ya.
1: Tenaga banyak.
0: Yeah.
1: Energi iya.
0: Benar, apalagi kalau namanya ya kita udah ngomongin soal kampus tuh apa sih yang enggak kita belajar di situ ya. Bukan hanya kamu dari jurusan apa, kamu yeah. dari jurusan mana gitu yeah. kan. Gak peduli kamu dari jurusan mana ya, tetapi aksi nyata kamu yang ikut serta dalam kepedulian. Apalagi anak-anak kampus tentunya, mungkin dari Incita sendiri yeah. ya, dari kampus-kampus lain juga mungkin sama ya. Betul. Terjadi hal-hal seperti ini. Ini perlu digerakkan juga tentunya. Mungkin masih ada yang apatis ya kak.
1: Ya betul sekali.
0: Mungkin masih ada yang anak-anak muda zaman sekarang juga biasanya ada beberapa yang kita lihat kalau kayak melihat hal-hal seperti ini tuh menganggapnya kayak apaan sih kayak ya, gitu kan,
1: masih dikesampingkan
0: benar banget sih kan.
1: Itu wajib
0: betul.
1: Kampus kita generasi muda apalagi di dunia kampus
0: benar-benar
1: terjun dan merangkul sih sebenarnya. Jadi itu mulai kak.
0: Betul. Nah, ini juga untuk Kak Roma dan juga Kak Kamil ya. Kenapa sih ya kesiapsiagaan ini kita lebih mementingkan ini daripada sekedar penanganan setelah bencana? Mungkin tanggapannya dari Kak Kamil dan juga Kak Roma nanti seperti apa?
1: Mungkin lebih ke pencegahan ya.
0: Ini Kak Bang Kamil coba.
2: Lebih kepada apa?
0: Lebih mengapa kesiapsiagaan lebih penting nih daripada sekedar penanganan setelah bencana?
2: Jadi untuk saya sendiri
0: siap siaga dulu nih.
1: Ya siap gerak dulu.
0: Siap gerak dulu nanti ya. Udah nyampe di.
2: Ada tempat yang bilang jangan sampai lebih baik mencegah daripada
0: mengobati. Betul.
2: Kita simpulkan bahwa jangan sampai orang sudah sakit-sakitan, orang sudah jadi korban.
0: Betul.
2: Lebih baik kita sebagai anak muda
0: mencegah.
2: Mencegah.
0: Betul. Kita siaga dulu. Kalau dari Karoma sendiri?
1: Ya,
0: penting pasti, ya, penting banget ya. Ya.
1: Kalau terkait dengan apa tadi? Kalau pertanyaannya terkait
0: kesiapsiagaan kita nih, lebih penting.
1: Nah, kalau kesiapsiagaan itu mungkin harusnya melibatkan pasien banyak sektor ya.
0: Betul.
1: Kan begitu. Tapi salah satunya kalau dari kita adalah edukasi jangan sampai berhenti.
0: Benar. Edukasi terus ya.
1: Pasti.
0: Sama halnya mungkin seperti ini kita. Menginformasikan, mengedukasi.
1: Iya, apalagi kan anak muda kan tahu sendiri sosial media gimana.
0: Iya,
1: barbarnya kan luar biasa kan anak muda sosial medianya. Iya, mama juga sekarang gitu juga.
0: FB pro. Berarti menurut Kak Roma dan juga Bang Kamil nih saat ini, berarti era teknologi kita ini sangat-sangat membantu dan penting banget nih di era saat ini. Apalagi terkait dari menginformasikan ya, apalagi di saat di era sekarang nih, dunia digitalisasi itu sangat-sangat pesat sekali. Itu penting gak sih? Penting banget ya tentunya. Dari Bang Kamil.
2: Penting sekali itu generasi-generasi itu kan ya. Karena apapun yang terjadi, jangankan kita di biar.
1: Iya betul.
2: Kejadian di luar negeri hari ini kita tahu sebatas.
0: Ya, betul.
2: Tapi jangan hanya kita tahu sebatas kita tahu sedangkan kepedulian, penerimaan bencana. Semua orang ada kasihan.
0: Ya,
2: tapi yang turun tangan
0: sih. Iya betul. Hanya beberapa ya. Mungkin di sini mungkin di sini yang perlu diperhatikan adalah ayo nih anak-anak muda nih, mungkin anak-anak muda yang khususnya ada di kota bijak ya, ini juga menjadi salah satu contoh untuk teman-teman semuanya ikut serta menggerakkan aksi nyata itu. Bukan hanya enggak harus kuliah dulu dong di Incita ya. Iya. Jadi semuanya nih, ini terkhusus juga buat teman-teman karena bukan hanya ikut nontonin aja videonya, bantu share-share aja. Kita lihat banget ya kemarin ya kak, banyak banget yang ikut share, banyak banget yang ikut ngejudge bahkan ya. Dan udah pada, inilah udah pada paling si paling basarnas banget kayaknya semua di bawah. Padahal aksi nyatanya mereka bisa dibilang, aduh.
1: Ya mungkin kalau saya ya tadi kan gitu dengan kejadian kemarin ini biar ya kalau kita
0: betul
1: bom kemarin
0: betul banget ya.
1: Itu momen yang pas sebenarnya jadi untuk membuat anak-anak muda ini sadar bahwa pentingnya kayak tadi bom itu kalau bisa ini kan bom ya. Nah, bom itu kalau bisa kalau ditemukan ya disediakan ke pihak berwenang.
0: Berwajib ya, betul.
1: Ya kan? UBD, kepolisian segala macam.
0: Betul.
1: Kan,
0: gitu.
1: Kita bisa menggunakan sosial media juga Mbak Ica. Tadi kan Mbak Ica bilang sosial media.
0: Betul.
1: Nah, sosial media itu, ini yang Pak Kanan tadi bilang.
0: Iya.
1: Bom di Eropa sana kita bisa tahu tuh, kalau nanti sudah tahu di sini kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, edukasi menggunakan sosial media itu penting. Dan bisa diakses oleh semua, bukan hanya masyarakat.
0: Betul. Dia, kan? Kan, gitu. Semua. Ya, kan?
1: dan bukan hanya orang kampus saja, pihak kampus juga
0: masih banyak tapi banyak. Yang lalai soal ini. Itulah kenapa kita perlu menggunakan sosial media dengan bijak.
1: Bijak, betul sekali. Betul. Harus bijak, bahaya tuh. Sosial media. Bahkan yang kalau misalnya
0: ngomongin soal sosial media nih, aduh.
1: Banyak kita misalnya nih, kita kemarin yang dibongkar sempat trending tuh, sempat rame.
0: Iya, FYP banget tuh.
1: Iya,
0: FYP banget loh, FYP itu, sampai itu, luar negeri itu. Iya.
1: Ada yang
0: perang dunia, apalagi yang, bom perang dunia.
1: Ada yang dia hanya upload potongan-potongan video ya, kemarin.
0: Sedih banget
1: itu pun itu. di kolom komentar tuh. Wah.
0: Banyak banget.
1: Bahkan yang niat baik pun bisa jadi jelek kalau
0: betul. Gitu. Udah salah lah pokoknya. Mungkin niatnya baik tapi belum tentu menurut orang, pandangan orang tuh baik.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita memang harus sangat-sangat berhati-hati sih.
2: Bahkan
0: kayaknya
2: saya itu di kampung itu dari Maluku
1: kemarin kira-kira.
0: Oh, dari Maluku.
1: Serang-serang. Iya, kan dari Maluku nih. Maluku dia. Iya. Terus
2: dia bagaimana ada bom?
0: Pada panik ya. Tapi memang benar loh.
1: Orang kira mungkin bom itu hancur dia kayaknya.
0: Tapi memang benar sih. Tapi asli itu dikira, bahkan banyak juga teman-teman yang nanyain kabar
1: kan dari luar.
0: Itu gimana kronologinya gitu. Waduh, udah nanyain kronologi segala macam, dikirain kita bahkan meledak nih satu biak nih. Tapi memang harus butuh cepat penanganan ya kayak. Bahkan aku aja tuh masih ambigu terkait bom peledakan kemarin. Bahkan kayak wow, selama itu loh Kak. Masih aktif, bayangin.
1: Jadi kan kalau menurut sejarah kan berarti bisa dibilang bahwa ada mungkin kemungkinan masih ada mungkin bahan-bahan produk yang mungkin belum ditemukan.
0: Iya. Itu dia makanya dihimbaukan kemarin ya langsung sama Kapolres, Bapak Kapolres juga untuk mungkin sekiranya bagi warga Kota Biak ya, siapapun yang menemukan bahan peledak atau jenisnya semacamnya mungkin seperti itu bisa langsung dilaporkan ke ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, tapi anyway kita bakal ngobrol lanjut lagi, tapi teman-teman dua kita break dulu nih ya. Siapa tahu juga for information teman-teman semua dari kampus mungkin ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya atau teman-teman yang lagi dengerin kita di Noken pagi ini, kita bakal kembali lagi tentunya ngobrol seru di Noken, ngobrol keren kita pagi ini teman-teman dua masih dengan seputaran topik kita pagi ini di Tanggapi Channel tentunya. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, boleh langsung nanti di Line Dansa Pro 2 di nomor phone 0823 9883 9192. Juga boleh melalui Instagram kita, di follow langsung aja Instagram kita di @rri2big. Atau enggak langsung boleh di aplikasi digital ya, di RRI Digital teman-teman Pro 2. Langsung di download di Play Store maupun App Store teman-teman Pro 2 langsung. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: teman perdua, kita balik lagi di Noken ngobrol keren. Tentunya masih barengan sama Kak Roma dan juga Bang Kamil ya pagi ini. Sambil nungguin Q&A atau pertanyaan yang masuk di Noken kali ini, teman perdua, kita masih pengen ngobrol terus dan masih pengen ngulik lagi nih terkait anak muda yang harus bergerak tentunya dari peduli aja. Tapi ini menjadi aksi nyata tentunya. Ngomongin soal bencana, Kak, ya. Back to topic. Tapi sebenarnya ngomongin soal bencana tuh bukan hanya terkait ledakan bom kemarin yang terjadi di Biak. Banyak sekali ya, teman-teman dua, terjadi bencana yang kita lihat di Indonesia ini, dan banyak sekali pandangan-pandangan yang tentunya perspektif dari Bang Roma dan juga Bang Kamil sendiri. Nah, tadi nih kita mungkin boleh ngasih tanggapan dan juga masukan ya terkait dari bencana yang harus kita peduli menjadi aksi yang nyata. Yang mungkin dari Bang Roma tadi.
1: Enggak, bentar. Tadi kan pengennya kata. Ya.
0: Sekarang Bang. Gimana nih? Ada.
2: Tadi ya.
0: Aduh, kayaknya bosan sama kakak. Jadi sekarang Bang ya, balik ya,
1: gimana,
0: lagi.
1: Gimana?
0: Kita ngomongin soal bencana.
1: Iya, bencana.
0: Bencana tuh kan banyak nih kan, ya. Mencakup mungkin pembelian di kampus itu juga terkait bencana loh yang.
1: Iya, pasti dong itu bencana.
0: Yang enggak perlu kita hanya mungkin lihat, wah itu pembelian nih. Tapi enggak ada aksi nyata nih, teman-teman. Enggak ada yang nolongin, enggak ada yang bantuin. Padahal itu bencana besar untuk dia. Mungkin bisa dijelasin dari Kak Roma dan juga Kak Kamil. Aduh, tadi Bang sekarang Kakak. Bingung aku jadinya. Bang aja ya, kayaknya enakan Bang Kamil atau Bang Roma dulu boleh, silakan.
1: Jadi gini, bencana itu kan bukan hanya seperti yang kemarin bom.
0: Betul.
1: Dan tadi Mbak Isa udah ngomong kan ada bully juga.
0: Mbak banget tuh.
1: Iya. Sampah. Iya kan? Betul. Itu bencana juga. Kemudian ya gitu. Kalau misalnya kita bicara kalau dalam aspek pendidikan ya,
0: dari aspek pendidikan.
1: Ya, kalau kita sebut bencana, anak muda di usia-usia masa sekolahnya dengan susah mengakses pendidikan itu sebuah bencana menurut kita.
0: Iya.
1: Nah, salah satu bentuk nyata kita, oke, untuk membantu itu kita masukkan dalam program-program kerja. Contoh, mahasiswa KKN nih.
0: Iya.
1: Mahasiswa KKN. Terbentuk kampung-kampung atau desa-desa.
0: Betul.
1: Dia melihat masalah apa atau bencana apa yang ada di kampung tersebut.
0: Betul.
1: Nah, kita dari misi mahasiswa itu membantu. Contoh, pendidikan. Ya. Kita melihat, ada anak-anak, mohon maaf, di usia SD, usia SMP, yang mungkin membacanya masih terbata-bata.
0: Betul. Kita turun.
1: Kita bantu. Nah, ini buah bencana menurut kita.
0: Betul.
1: Itu salah satunya. Kemudian bully misalnya.
0: Yes.
1: Ya kan, Pak Kamil? Kalau bully, kalau kita di kampus itu yang melihat ada namanya satuan tugas, ya yang mengurus terkait dengan itu bully.
0: Apa tuh namanya, Kak?
1: Perundingan, namanya Satgas PPKPT,
0: pencegahan
1: penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
0: Nah
1: itu mengurusin bencana-bencana itu tuh kebiasaan-kebiasaan yang udah mungkin dibiarkan, akhirnya melalui kementerian mewajibkan seluruh perguruan tinggi itu membentuk satgas. Jadi korupsi, nah anti korupsi.
0: Oh, ada juga ya, berarti itu langsung ditangani di situ ya?
1: Perundungan. Iya kan?
0: Kekerasan.
1: Bully dan perundungan kan, kalau bully kan mungkin sekali nih kita bully. Nah kalau perundungan itu 8 berkali-kali. Akhirnya apa efeknya? Mahasiswa yang mungkin dia rajin sebelumnya, akhirnya
0: jadi malas. Betul. Ada apa nih sebenarnya? Ya. Mungkin bisa dipertanyakan langsung di apa rehabilit? Direhabilitasi gak mungkin. Oke, okay, alright. Mungkin dari Bang Kamil sendiri tanggapannya seperti apa?
2: Mungkin kan bukan guru ya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Roma bahwasanya kita apa namanya?
0: Bencana. Bencana itu adalah bencana.
2: Bencana kalau kita di kampus sendiri cuma ada beberapa kali. Banyak, bukan beberapa kali, sering terjadi bullying. Dan juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Roma tadi, itu banyak sekali yang sudah terjadi.
0: Betul.
2: Jadi itu karena ada satuan satgas yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Roma, bahwasanya fungsinya yang dibentuk oleh kementerian untuk menangani itu. Dan kami sudah beberapa kasus kemarin dari
0: berarti
2: sudah menyelesaikan
0: itu. Kasus-kasus yang terjadi contohnya seperti apa, Kak? Kalau misalnya yang terjadi di kampus yang kita sendiri.
2: kalau di kampus maupun terjadi itu bullying.
0: Bullying ya Pak, betul.
2: Ada. Bahkan ada salah satu mahasiswa yang turun ke saya lewat chat. Dia mengatakan bahwa di kelasnya itu sering diasingkan, sering dihina dan lain sebagainya.
0: Dari
2: laporan itu kami sudah membuat satgas turun tangan dan akhirnya anak itu mulai kembali aktif.
0: Jadi memang tentu program ini tuh bukan hanya disiapkan untuk dari pemerintah ke daerah, tapi ini juga adalah bentuk nyata ya teman pro dua, bahwa penting sekali loh penanganan-penanganan seperti ini, apalagi di khususnya di kampus ya teman pro dua. Banyak juga tentunya anak muda yang bilang peduli, tetapi bingung nih Kak mulai dari mana. Mungkin Kak Bang Kamil sendiri bisa jelasin aksi nyata yang tadi sempat kita ngobrolin sebelumnya, awalnya ngomongin soal mungkin hanya lihat dari sosmed, tapi dia peduli, tapi dia nggak turun, dia nggak langsung ikut turun ke lapangan dan ngebuat aksi itu jadi nyata seperti itu.
2: Ya, ya seperti tadi yang ditanya kalau di KTN.
0: Tanggapannya seperti apa?
2: Tanggapannya itu sebenarnya tidak harus sebesar peduli, tidak harus dari yang sampai kecil.
0: Betul.
2: Itu sudah bagian dari kesulian. Sehingga peduli yang dimaksud oleh kata-kata tadi, pokoknya peduli itu tidak harus kita turun, tidak harus turun bagi-bagi barang besar.
0: Betul.
2: Harus berharga.
0: Bukan hanya dari dari hal kecil dulu ya Kak.
2: Yang pertama kita bahas bahwa kita memposting, like dan lain sebagainya.
0: Itu bentuk rasa peduli.
2: Yang benar.
0: Betul.
2: Itu bagian dari kesulian.
0: Apalagi. Oh iya betul, bukan hanya bilang peduli tapi nyatanya nggak ada ya. Banyak juga anak muda yang sekarang masih apatis, hanya asu-asu melihat kalau ada kejadian seperti ini, mereka hanya sebelah mata aja. Nah itu yang perlu menggerakkan dari kampus yang kita sendiri tentunya punya program khusus nantinya ya, mungkin seperti tadi yang sempat dibicarakan nih melalui program KKN nantinya. Ini terbaik sih teman-teman berdua bisa menjadi contoh juga. Tentunya dan sangat-sangat membantu dalam segi pendidikan. Oke, tadi juga kita sempat ngobrolin terkait tanggap bencana itu nggak cuma pas kejadian aja. Menurut dari Bang Kamil sendiri nih, peran anak muda sebelum bencana, saat bencana, dan mungkin setelah bencana, apa sih dari perbedaannya?
2: Oh, perbedaannya seperti kalau dari saya sendiri ya. Sebelum bencana terjadi, itu paling tidak ada kesiapsiagaan.
0: Betul.
2: Apalagi anak-anak muda ya, karena sekarang ini dimana-mana orang tua pun jangan kemana-mana.
0: Anak muda yang ikut langsung.
2: Anak muda. Sehingga bencana ini sebelum terjadi, paling tidak ada perhatian dari anak muda. Perhatian yang dibangun adalah jangan sampai bom meledak, kalau anak muda sampaikan.
0: Betul.
2: Jangan sampai sudah hancur, baru ada kecurigaan tadi. Tapi anak muda sekarang itu turun langsung seperti para membilang tadi kita itu rencana seperti juga dari KKN tadi kita lihat bahwa rencananya ke depannya apa, jangan sampai di tempat salah satu contoh ya kita di Midori. Nah itu kita punya kebelum berkaitan dengan wisata yang baru sudah melihat, tapi kita punya perencanaan ke depan. Terkait rencana yang sudah terjadi, kalau sudah terjadi ya kalau tidak mau kita tidak harus membantu dengan hal-hal yang besar dari berjalan berulang.
0: Alright.
2: Dan seketika sudah terjadi, ya kita paling tidak ada kembangannya.
1: Ya betul.
0: Adalah aksi nyata. Mungkin tiga langkah pertama yang paling realistis nih. Apa sih yang mungkin perlu dari kita nih untuk lakuin anak muda?
1: Tentang.
0: Datang-datang langsung tentang. Iya, benar tadi sempat ada break dikit ya, Bang Roma ya. Ini tadi aku sama Bang Kamil ngomongin terkait aksi nyata kembali tadi back to topic terkait bencana nih. Kan tadi bencana bukan hanya banyak hal nih ya, bukan hanya yang kemarin baru-baru terjadi di Biak, tapi tadi ngomongin soal banyak banget loh ternyata di kampus kita, teman pro 2 ya. Tadi sempat Bang Kamil ngomongin banyak yang curhat, Kak. Ternyata langsung ke Bang Kamil, ke Pak dosen langsung secara WA Japri saya banyak pembulian itu dan terjadi dia diasingkan di dalam kelas hingga terjadi hal-hal yang mungkin jadi minder ya kak ya.
1: Iya. Iya.
0: Nah itu tadi aksi-aksinya nyata seperti apa. Dan tadi kita ngomongin soal mungkin tiga langkah pertama nih kira-kira menurut Mas Bang Kamil dan juga Kak Roma ya, langkah pertama yang realistis nih apa sih yang perlu mungkin kita lakuin langsung hadir di tengah-tengah mereka
1: di untuk kayak bencana ini
0: gitu. Bencana apa aja even
1: ya mungkin kalau saya bicara dari sisi kampus ya
0: dari sisi kampus
1: ya pertama ya dengan adanya kejadian kemarin ya mungkin kita bisa juga terjun langsung. Kalau misalnya kita terjun langsung kan satu kita terbatas.
0: Betul.
1: Kalau waktu dan segala macam. Nah kalau mau ada keberlanjutan, bisa kita memanfaatkan momen tersebut untuk menjadikan satu program mungkin khusus.
0: Ya.
1: Oke. Program khusus di kelompok-kelompok mahasiswa.
0: Nah.
1: Sekarang nih. Kayak di kemarin di mana yang kejadian di lokasi misalnya.
0: Ya.
1: Ada pembelajaran segala macam, lokasi tersebut bisa kita jadikan lokasi sasaran untuk kelompok mahasiswa terdiri di sana. Berapa bulan mungkin, satu bulan segala macam, kan gitu. Jadi anak-anak di sana kita coba rangkul lagi. Oke?
0: Okay?
1: Ya mungkin, mohon maaf, mungkin rumahnya yang kemarin karena kena bom, oke? Okay? Kemudian dia mungkin mau belajar setengah mati, kita datang.
0: Nah.
1: Kasih mungkin buku kah,
0: atau
1: kita ngasih ilmu apa yang mungkin kita miliki, sebisa kita.
0: Betul. Tapi ini sebenarnya ngomongin lagi soal skill. Berarti ternyata dari hal ini kita bukan hanya melihat ternyata skill yang perlu kita butuhkan sebagai anak muda kan, ya, buat menjadi relawan.
1: Iya.
0: Harus bukan hanya harus dulu jago P3K, bukan hanya dulu harus jago SAR ya belajar dan lain sebagainya. Ini tentu kita belajar otodidak sendiri dan punya rasa kepedulian itu muncul langsung menjadi aksi nyata. Nah, atau mungkin menurut Kak Roma dan juga Bang Kamil nih, skill yang biasa dipakai lah itu penting banget nih. Dari Bang Roma sendiri mungkin tanggapannya seperti apa sama Bang Kamil? Ngomongin soal skill nih.
2: Skill ya, menurut saya skill ini sebenarnya kembali kepada pemulai skill yang diasahi. Saran saya, skill ini lebih kepada mengarah kepada pendidikan. Kalau kita hanya sebatas ya di situ aja dari pendidikan ini sebenarnya paling penting.
0: Betul.
2: Karena satu skill yang sering dipakai adalah pemuda sekarang itu lah agen.
0: Yes, I get a chance. Kata-kata hari ini.
1: Ulang lagi.
2: Perubahannya dimaksud ke bencana yang sudah dijelaskan sama Kecha dan Pak Roma tadi. Bencana itu bukan hanya bom tadi, tapi juga kalau khusus pribadi saya pendidikan sebenarnya.
0: Iya, betul.
2: Itu bagian dari bencana.
1: Kalau misalnya seandainya ya masyarakat itu paham pentingnya mungkin bom ini kalau dia ketemu harus kasih topi yang berwenang segala macam. Kalau dia tahu ilmunya, ya kita kan berarti ada upaya untuk preventif pencegahan kan.
0: Betul, betul.
1: Kan begitu. Jadi memang ya penting juga itu.
0: Alright. Nah, kembali lagi tuh ya. Masih kita di back to topic sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ya. Aduh, kira-kira kita masih nungguin nih. Mungkin teman-teman dari kampus, Incita ya, mau ngasih pertanyaan langsung aja boleh kita buka di line interaktif kita, line WhatsApp di nomor 0823 9883 9192, dan juga boleh di aplikasi RRI Digital langsung di download di Play Store maupun App Store kamu. Dan juga teman Pro 2 langsung di follow Instagram kita. BTW Incita kita udah follow-followannya di Instagram kita ya, RRI Pro 2 Big. Dan kita masih juga tungguin ya quiz information juga tentunya. Tahun 2 kira-kira yang pengen ikutan bergabung langsung aja kita tungguin.

0: Oke, teman-teman dua nih, karena sudah jam 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita ada 5 menit lagi sebelum kita masuk di opening kita, di opening malahan, di closing ya. Tadi openingnya udah gak terasa banget ngobrolin terkait noken kita pagi ini ya. Walaupun topik, bisa dibilang topik yang berat, tapi kita buat jadi seru dan menurut pandangan kita sendiri sebagai anak muda. Kembali lagi ya, semua itu bisa digiring dengan sudut pandang yang berbeda ya. Ngomongin soal Incita, teman terbia, tahu nggak sih? Atau ada anak-anak Incita di sini angkat tangan, alumni alumni? Atau yang pengen masuk di Incita kira-kira angkat tangan?
1: Boleh banget.
0: Oke, langsung karena ada bapak dosennya di sini, boleh dong ngasih apa ya? Kira-kira sedikit pandangan atau sedikit gambaran terkait kampus kita ini. Dari Bang Roma dan juga Bang Kamil, silakan.
2: Gimana Incita?
0: Yes, kita ngomongin soal Incita.
2: Boleh, berarti mau tanya apa Bang Incita?
0: Banyak.
2: Banyak ya.
0: Penasaran ya Bang Incita. Sebelumnya, yang paling penasaran sih sebenarnya nama Incita ya. Okay. Karena kan sebelumnya yang kita tahu bukan Incita nih. Betul, STIH ya. Sekarang udah berubah menjadi Incita. Terinspirasi dari mana mungkin?
2: Jadi Incita itu datang dari Institut Cinta Tanah Air.
0: Alright.
2: Kemudian tagline dari Incita itu adalah Nah, kalau dengan topik yang sekarang itu ada sangkut pautnya dengan kegiatan kita kemarin. Itu di berhubungan itu mencerminkan bahwa kampus itu dia membentuk generasi-generasi muda yang berperikemanusiaan, yes, kemudian berintegrasi, berkualitas nih, dan yang terakhir nih berdampak bagi masyarakat.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kita sebut terkait bencana, topik kita tentang bencana, ya itu udah masuk kita. Yeah. Jadi itu oleh hal wajib, jadi ya kita harus ikut berpartisipasi juga gitu. Bisa ada nggak Bang Kamil? Mungkin Bang Kamil bisa bantu orangnya.
0: Oke, okay, dari Bang Kamil.
3: Oh, terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roma, waktunya
0: kurang lebihnya. Iya, tambah kayak.
3: Incita yang saya tahu saya, Incita Tanah Air salah satu kampus di mana dia mencintai tanah air. Bukan hanya orang tua, bukan hanya orang Maluku, tapi semua di dalam masyarakat adat.
2: Betul.
3: Nusantara.
2: Betul.
0: Jadi ayo,
2: ya,
0: teman-teman ini yang punya anak, yang punya kakak, yang punya adik.
2: Kita itu lagi buka penerimaan mahasiswa baru.
0: Nah,
2: ya. Jadi
0: apa nih Bapak muda, penutup untuk tutupnya untuk batas pendaftaran?
2: Sekarang kita sudah buka pendaftaran.
0: Gelombang kedua ya.
2: Gelombang kedua.
0: Ini lagi
2: belum. Ya, nanti di pertengahan atau di awal bulan sudah masuk gelombang ketiga. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum daftar, boleh tuh.
0: Mungkin kalau dari luar kota?
2: Bisa.
0: Melalui ada, apa? Mungkin
2: juga ada kelas online.
0: Oh, kelas online.
2: Online juga.
0: Oh, baru tahu nih, yes, baru tahu.
2: Dan juga jadi sekarang ya karena internet sudah oke.
0: Oke.
2: Jangan terbatas juga kita juga
0: semua pakai itu. Jadi nah, harus digitalisasi itu perlu penting juga ya,
2: penting,
0: perlu
2: dong,
0: dipakai,
2: penting,
0: dimanfaatkan dengan baik.
2: Nah, yang kita juga itu kita punya empat jurusan deh. Ada satu hukum,
0: ya,
2: dan ada dua juga hukum.
0: Iya.
2: Kemudian yang berikutnya ini yang baru nih.
0: Apa nih?
2: Anak baru nih kita nih.
0: Apa nih?
2: Ada pendidikan bahasa Inggris dan manajemen pendidikan.
0: Bukan hanya terkait hukum ya.
2: Yes, betul.
0: Tapi yang mau
2: kita mulai
0: English course nih, langsung nih.
2: Iya. Yes. Nah, kenapa nih pertanyaannya? Kenapa sampai kita buka pendidikan coba?
0: Kenapa?
2: Yes, itu dia pertanyaannya.
0: Kenapa?
2: Ya, jadi dari Pak Rektor kita, Pak Rektor Pembubun, kemudian dari jajaran, kita mengevaluasi. Jadi selama kita mengambil contoh dari kasus dari mahasiswa kita yang melakukan kuliah kepemimpinan di kampung-kampung di desa. Masalah utama di sana adalah pendidikan.
0: Ya.
2: Nah, kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, bencana tersebut.
0: Ya.
2: Yes,
0: bencana. Kembali lagi
2: ya,
0: bencana.
2: Betul, bencana.
0: Masuk ya.
2: Kalau kita terjun dengan event program KKN, kita tepat waktu baca.
0: Ya.
2: hanya satu bulan dua bulan. Bagaimana caranya kita buka prodi atau jurusan pendidikan? Itu selesai. Jadi mahasiswa, jadi anak-anak muda di kampung-kampung di desa-desa, kalau ingin membantu untuk menyelesaikan masalah pendidikan di kampungnya sendiri,
0: ya,
2: bisa langsung kuliah di kita.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Jadi nggak perlu jauh-jauh.
2: Nggak perlu jauh-jauh.
0: Ya,
2: terus gini, anak-anak pendidikan bisa nggak sih kalau belajar hukum? Boleh.
0: Boleh.
2: Tidak tertutup sama sekali. Anak hukum pun akan belajar pendidikan juga.
0: Oke, okay. Jadi nggak menutup kemungkinan,
2: gak ya? Nggak menutup kemungkinan. Gimana nanti salah satunya pas dia kata ada yang berarti untuk semua tuh.
0: Iya. Tapi kan untuk dosennya sendiri, apakah ada dosen khusus untuk pendidikan?
2: Iya, pasti. Jadi dosen-dosen kita juga, ya kita seleksi juga.
0: Selektif ya, tentunya.
2: Jadi dosen-dosen kita, nah saat ini dosen kita, itu kebanyakan tuh berasal dari luar. Ya, karena kan kalau untuk jurusan prodi itu kan contoh, kayak mengenai pendidikan.
0: Ya.
2: Ya, lulusan juga biasanya harus mengenai pendidikan, kita S2-nya.
0: Betul.
2: Ya, kita jari. Kenapa harus apa namanya sama S1 S2 yang menyediakan biar dia pakar di bidang itu.
0: Betul.
2: Jadi ilmu dia turun ke mahasiswa juga ya ke dia kan gitu.
0: Betul.
2: Mungkin Pak Kamu bisa bantu Pak Kamu.
3: Oh iya. Jadi ketika saya beli berkaitan dengan perusahaan ada ya sudah dijelaskan banyak sekali sama Pak Arman bisa dimakan sedikit. Nah kan ini bahkan saya sendiri ya, saya alumni Film Cipta. Sebelum Film Cipta juga sebagai ilmu hukum. Jadi kampung-kampung itu paling sekali kekurangan. Kurangan guru dan
0: lain-lain. Ini pengalaman nih ya, pengalaman, cerita pengalaman Bang Amil. Oke.
3: Karena kita waktu itu jadi apa ya, kita yang seharusnya dapat kita lakukan dituntut untuk mengajar bahasa Inggris. Kita bisa jadi dia ya. Sehingga dalam masa ini kalau memang kita cuma berminat sekali untuk menambah bahkan di kampung-kampung ya
0: berdasarkan
3: kesempatan untuk orang-orang tua yang sempat dilihat di radio dengan lewat HP langsung saja tentang terkait ini yang namakan tadi bukan hanya harus di kampus tapi kita bisa membuka daftar online.
2: Betul.
0: Seperti apa nanti caranya mungkin ya?
2: Tinggal nanti masuk saja di website atau situs.
0: Atau enggak ada mungkin.
2: Nah, atau mungkin
0: informasi lebih lanjut.
2: Sosial media.
0: Betul, bisa nah, langsung dicari ya Instagram yang kita langsung aja dicari. Oke. Keren. Oke, karena kita udah di penghujung acara kita asik. Penghujung ngobrol-ngobrol asik di Nalkin, ngobrol keren kita bagi ini. Gak ternyata udah lebih 3 menit bahkan.
2: Oh iya, itu
0: mau kamu terlihat ini. Apa tuh?
2: Saya punya masukan.
0: Iya.
2: Bagaimana, baru. Nah, teman-teman kalau mahasiswa baru, kalau ingin berminat untuk mendaftar di kita, jadi di kita itu untuk biayanya, untuk biayanya, SPP-nya, itu bisa dicicil.
0: Jadi diberi keringanan juga diberi keringanan.
2: Jadi dari rektor, dari rektor, harus dikatakan bahwa SPP, uang kuliah itu bisa dicicil.
0: Oke, bahkan saya pernah mendapatkan informasi juga, apakah masih berlaku hingga saat ini ya, Pak Roma dan juga Bang Kamil, terkait beasiswa.
2: Beasiswa.
0: Jadi dari selama dia masuk sampai nanti dia selesai itu adalah biaya gratis.
2: Ya.
0: Ada ya?
2: Ada itu namanya kuliah apa? Kartu Internasional Kuliah.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga. Nah, beasiswa itu nanti kita berikan karena kan kalau kampus itu ada kuota juga.
0: Iya, betul. Ada kuotanya pasti.
2: Ya, kita mengumpul kuota kemudian kuota itu yang calon mahasiswa yang menerima beasiswa ini ya kita seleksi juga.
0: Betul.
2: Sesuai dengan kuota tersebut. Begitu.
0: Oke. Kriterianya seperti apa nanti teman-teman langsung aja masuk di kampus Incita. Oke, teman Pro 2, thank you so much semuanya yang udah stay tune Monday Town Pro 2 FM Biak. Kita mau closing statement dulu. Kira-kira ada satu kata kah? Aduh, karena kita udah waktu banget ya. Oke, silakan dari siapa dulu nih?
2: Ini agak berat ini.
0: Pak Roma dulu.
2: Oke.
0: Nanti kata-kata hari ini pantun quotes of the day-nya
2: dari Bang Kamil. Perubahan apa?
0: Agents of Change. Kalau dari orang apa nih?
2: Ya kalau mungkin penutup saya, ya closing statement saya kalau terkait dengan topik kita hari ini, mm-hmm.

0: ya kan. Ya, mungkin pertama kita harapkan masyarakat itu mau peduli dulu.
1: Okay.
0: Peduli bukan hanya dari pada saat ada bencana saja, bisa dimulai dari rumah, dari keluarga, kan gitu. Jadi kemudian yang kedua, ya saya harap juga edukasi dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk tanggung jawab kita juga dari kampus, itu diharapkan terus berjalan. Itu.
1: Okay. Ya. Okay. Terima kasih, okay. Bang Roma.
0: Sama-sama.
1: Ya, dari Mas Kamil nih, quotes of the day kita hari ini. Yeah. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Nanti kita jangan lupa cakepin ya. Oke.
0: Okay.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay.
2: Cakep.
1: Cakep.
2: Cukup sekian.
1: Cakep. Oke. Thank you udah berkenan hadir Pak Roma dan juga Pak Kamil.
0: Iya.
1: Kalau terakhirnya langsung Pak ya. Semoga nanti nggak bosan-bosan teman Pro 2 juga sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Nanti kalau diundang lagi jangan bosan ya main ke Pro 2. Oke, lagi itu kita pamit teman Pro 2. Thank you. Kita ketemu lagi di noken selanjutnya atau di event selanjutnya, di depan selanjutnya. Ijab pamit. Dan see you, kita ketemu lagi di next time. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

0: kita ampunya diri bertata di pinggir sana bertatakan insan jabrut bilang baik.
1: Ada benar sekali kau.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik of Indonesia.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Macam semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen nempesin rasanya. Abis kayak balon sih.
0: Itu juga pipi udah kayak bakso.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM, teman terbaik kamu.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka. Jaga dan lestarikan mereka.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Punten Bapak, aduh,
8: oh, iya,
7: saya teh mau tanya.
8: Iya.
7: Kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segido teh ada di mana ya?
8: Oh, anak-anak Segido. Ya, mereka tuh kumpulnya di Saidan.
7: Saidan. Nah,
8: kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja Mbaknya ya.
7: Mohon.
8: Gondomanan itu nanti belok kanan.
7: Mohon.
8: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
7: Mohon.
8: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
7: Saidan ya, Pak ya?
8: Iya, benar banget.
7: Saidan.
8: Iya.
7: Hatur nuhun, Pak.
8: Oh iya, welcome.

0: Kiaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Kiaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Kiaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari.

0: Eh Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Tau, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, pikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dernier tour, tu as eu à coup.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodway FM. Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lo, kok udah rapi sih, meja mohe?
6: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
5: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
6: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
5: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
6: Iya, hilaf.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita. Dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek tidak main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: that Drake necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: This is our game.
0: Oh, what is it called?
2: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solz memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: diam terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. Ini baru terasa ngantuk nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah.
0: Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan bergeser.
3: Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Belajar sana, besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing, ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bener ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, pulang emang dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: 02 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua masih bareng Dani di Santai Siang. Karena sekarang sudah pukul 13 lebih 3 menit saat ini, beberapa informasi update seputar dunia olahraga hadir kembali, di mana ini satu informasi, timnas Argentina pastikan tiket 8 besar ya, atau perempat final Piala Dunia 2026. Pada dini hari tadi, Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 7-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman berdua yang nonton ya, Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Zico pada menit ke-58, di mana golnya dibatalkan juga setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez.

dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Nah, hingga wasit membunyikan peluit panjang ya, Mesir tidak bisa memberi perlawanan, di mana pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal-awal pertandingan. Ya, memang kalau sudah masuk menuju perempat final atau delapan besar itu banyak drama yang sering terjadi, mulai dari Portugal melawan Spanyol dan ditutup juga oleh timnas Argentina yang pastikan 3/8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 dini hari tadi dengan menutup pertandingan kemenangan 3-2 atas

0: atau malam kita ngumpul yuk makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
1: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Ya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Khusus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah, tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah. Akur.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

ROC tidak lagi memasukkan organisasi olahraga regional yang berada di wilayah yurisdiksi Komite Olimpiade Nasional Ukraina sebagai anggotanya. Nah, itu dia kabar terbaru ya, di mana IOC atau Komite Olimpiade Internasional cabut sementara penangguhan Komite Olimpiade

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita. Dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Nah ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Pengen dijeni ke perpustakaan nih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Menurut aku, kamu bawa untuk kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi punya kerebas. Maafin ayahku ya, ternyata kartu ini masih belum ada pengunjung. Maafin bapakku juga ya, Bumi.

0: Gimana rasanya? Nggak berubah, sama nyamannya.
1: Aku besok udah harus pergi.
2: Dan papa meninggal di tempat papa anak sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa.

0: udah banjir.
1: Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_B, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C pasti A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani. Produ FM.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai manja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, dia cangkul ni perusahaan dapat duit. Dasar pemalas. Bukan begitu.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang. Karena belum bekerja hari
0: ini. Ah, apa bercakap? Absen aja tahu engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

kita nih di Santai Siang Teman Pro 2, saya punya beberapa informasi dari dunia hiburan. Seperti info yang satu ini datang dari film Bandit. Ini meraih penghargaan tertinggi di Festival Film Amerika Serikat. Jadi film aksi thriller Indonesia yang judulnya Bandit ini menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize atau Best Narrative Feature, di mana penghargaan tersebut diterima di ajang Dance with Film di LA 2006. Nah, film garapan sutradara Brian L. berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen tersebut, teman-teman. Dan tentunya penghargaan ini diumumkan pada malam puncak DWF LA 2026 di KCL China Theater di Hollywood Los Angeles pada tanggal 28 Juni. Nah, sebelum

Pulang Penghargaan, film Bandit ini menjalani pemutaran perdana dunia pada tanggal 26 Juni, di mana penayangannya mendapatkan sambutan positif juga dari para penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles juga, Purnomo Archandra mengatakan kalau penghargaan tersebut sudah sebagai catatan penting sekali bagi industri kreatif Indonesia. Dan menurutnya, keberhasilan film Bandit ini menunjukkan kalau kualitas dan juga profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional. Ya, kurang lebih film ini, teman berdua, buat yang kamu belum tahu ya, film ini mengisahkan tentang Jatra, seorang pria yang kembali terlibat dalam dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Namun aksi pencurian mobil yang dilakukannya justru menyeretnya ke dalam pusaran kekerasan, misteri, dan bahkan perburuan yang mengancam nyawanya. Nah, film bergenre New Nordic Action Thriller ini dibintangi oleh Wafda Saifan. Ada juga Roy Sungkono, terus ada Clarissa Taufin, ada Rizno Wisana, Baki B. Mansur, dan juga ada pemain-pemain lainnya. Tentunya keberhasilan ini semakin memperkuat ya kiprah film Indonesia di festival internasional, sekaligus membuka peluang lebih besar

Oke, teman berdua, kalian tahu kalau tanggal 7 kemarin ya, 7-7 merilis Meta merilis model pembuatan gambar berbasis kecerdasan artificial atau AI yang bernama Muse Image yang dikembangkan oleh divisi AI perusahaan yaitu Meta Superintelligence Labs. Nah, publikasi teknologi TechCrunch pada hari Selasa kemarin tanggal 7 Juli mewartakan atau kasih tahu kalau fitur dengan nama kode internal Mango ini bisa diakses secara gratis melalui aplikasi Meta AI, WhatsApp, dan juga Instagram Story. Nah, menurut Meta sendiri, Muse Image memungkinkan kita sebagai pengguna membuat berbagai gambar berdasarkan perintah teks atau prompt, seperti model AI pembuatan gambar lainnya. Jadi dari perusahaan Meta sendiri juga menyampaikan ya bahwa Muse Image ini hadir dengan preset prompt yang siap pakai untuk membantu memicu ide-ide bagi para pengguna yang kekurangan inspirasi dan juga tidak punya ide original sendiri. Nah, namun fitur ini juga katanya disorot karena bisa bikin pengguna memanfaatkan foto dari akun Instagram yang bersifat publik untuk dibuat ulang menjadi gambar AI. Jadi kamu teman berdua sebagai penggunanya hanya perlu menandai akun yang dimaksud lalu

pemberitahuan ketika foto mereka digunakan oleh orang lain untuk membuat konten-konten AI. Namun, ada informasi yang mengatakan kalau Meta menyatakan bahwa pengguna memiliki kendali atas fitur tersebut, di mana pengaturan privacy memungkinkan pengguna menonaktifkan pengambil

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain kita lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau diruset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih jadi menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: yang stubli, ampur mengganggu. Rindu jenik ke perpustakaan nih. Hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Satu informasi terakhir datang dari Reza Octavian atau Reza Arab, resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor, Harusnya Horor. Diproduksi oleh FJ Picture, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Nah, selain duduk di kursi sutradara, Reza Arab juga turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas, di mana karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Jadi kehadiran film Harusnya Horor ini juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayapnya ke industri perfilman. Dengan pertumbuhan jumlah penonton di bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator. Dan tentunya Reza Arab sendiri juga mengaku bangga bisa membawa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film. Dan ia juga mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Picture untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru. Nah, itu dia kabar terbaru teman Pro 2 ya. Informasi terbaru datang dari Reza Arab melakukan debut jadi sutradara lewat film Harusnya Horor dan dengan geng Marathonnya.

Oke, teman berdua, tidak terasa sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore. Satu lagu terakhir dari Sudah Kau Kenap, pikiran juga konseran tak boleh balik. Mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang edisi 8 Juli 2026. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani teman berdua di sore ceria dan juga jaga malam. Kita bertemu kembali di hari esok. Saya Dani Pan.

0: jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Waduh,
1: hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Gak hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma habis doang.
2: Udahnya.
0: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Udah.

She's a whole different animal.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO,

0: Radiasi deh.
1: Buruan jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore ya, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, teman Pro 2 semuanya di hari Rabu ini, teman Pro 2? Semoga semua teman Pro 2 ini selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan senang sekali rasanya Dinar bisa hadir kembali nih nemenin kamu di sore kali ini, di sore ceria ya, teman Pro 2. Yang akan mengisi waktu santai dengan berbagai informasi menarik, obrolan seru, dan tentunya teman Pro 2, lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana sore kamu tuh jadi makin asik nih, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang masih di kantor, di kampus, sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin nih lagi santai menikmati secangkir kopi teman Pro 2 maupun teh di rumah ya, terima kasih udah memilih Pro 2 Biak nih sebagai teman sore kamu. Nah, hari Rabu tuh sering disebut sebagai titik-titik di tengah ya, dalam satu pekan nih. Kalau diibaratkan lagi maraton, kita tuh sudah melewati tengah perjalanan nih, teman Pro 2. Kita udah melewati tengah perjalanan, jadi kayak jadinya kayak apa namanya, sampai semangatnya tuh ikut turun ya, sudah ikut turun nih, teman Pro 2, karena udah tengah perjalanan. Karena sedikit lagi kita akan sampai di akhir pekan nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, sore kali ini Dinar sudah menyiapkan banyak informasi menarik tentunya ya, mulai dari info lokal, kabar terbaru dari dunia hiburan, gaya hidup, hingga topik-topik yang dekat dengan keseharian teman Pro 2 semuanya nih. Dan tentu aja akan ada gagasan lagu terbaik yang siap nemenin aktivitas kamu hingga malam nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena Dinar bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 8 malam. Dan inilah sore ceria barengan sama Dinar.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan selalu menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris kaki Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah dari sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus, kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Air laut menjadi meningkat

0: merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat terjadi hukumnya seperti dipermalukan di tempat itu, perjuangan negeri, atau denda ini. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlangsung, hewan dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup bunyi biasa serta menggunakan kata "hile" yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan menggunakan "tete", berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam seperti laut dan darat dengan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun sasi lebih sedikit pada lahan mengambil hasil laut dan darat, masyarakat itu tetap mampu menjalani kehidupan dengan sumber daya. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kebocoran alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Radio Republik

Kesehatan mental, kerjaan, dan sudah sedikit.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.

coba bertahan.

0: 2008. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Estudio Diario.

0: berbicara dengan sukar dan bisa menjauh lebih penting.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

4.5 FM Pro 2 di Asuman terbaik kamu. Asuman Pro 2 masih bareng Asuman Dinar tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan teman Pro 2 coba jujur dulu deh nih ya. Pernah gak sih kalian tuh niatnya nih buka sosial media cuma 5 menit aja nih. Tau-taunya udah 1 jam berlalu Asuman Pro 2. Atau malah sekarang kalau ada pertanyaan sedikit bukannya mikir dulu malah langsung jawaban, cari jawabannya lewat internet atau minta bantuan AI nih sama Pro 2. Nah, fenomena inilah ya yang lagi ramai dibahas nih sama Pro 2. Sebuah artikel mengatakan bagaimana sih kebiasaan sekolah tanpa henti atau semakin sering mengandalkan AI itu dikhawatirkan bisa membuat kita jadi lebih jarang melatih kemampuan berpikir kritis kita dalam berdua. Bagi para ahli menjelaskan bahwa otak itu sebenarnya seperti otot nih. Kalau sering digunakan untuk berpikir, menganalisis dan memecahkan masalah, kemampuannya itu akan terus terasa dalam berdua. Tapi kalau sebaliknya ya, semuanya langsung diserahkan ke AI, terus tanpa mencoba memahami dulu, lama kelamaan kita bisa menjadi orang yang lebih pasif dalam berpikir waktu dalam berdua. Tapi memang bukan berarti AI itu buruk ya, kelompok 2. Justru AI itu bisa menjadi alat yang sangat membantu nih untuk kita belajar, bekerja, dan mencari inspirasi kelompok 2. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak nih. Jangan sampai AI ini mengganggu.

sesekali coba deh sama Pro 2, biasakan mencari jawaban sendiri ya, membaca lebih dalam, atau berdiskusi nih dengan orang lain sama Pro 2. Dengan begitu, otak kita tuh tetap aktif dan kemampuan berpikir kritis pun tetap terjaga sama Pro 2. Dan tinggal jadi penasaran nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri ini gimana nih? Lebih sering mencari jawaban sendiri dulu, aku langsung bertanya ke AI yang saat menemukan sesuatu yang belum diketahui nih teman Pro 2. Dan yuk bagi pendapatmu teman Pro 2 melalui WhatsApp kita di 0823-9883-992 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di WhatsApp di 0823-9883-992 nih, atau bisa melalui Instagram kita di Pro2Tik dan Facebook RRI Pro2Diam. Dengan tunggu jawaban-jawaban kalian.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan?

0: sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah besar tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Terus Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.
3: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semicolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semicolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semicolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semicolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semicolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan akhiri kita.
3: Produser.

0: air minum kemasan yang kita konsumsi pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

dan istilah overthinking itu di zaman ini yang sangat lekat pada kita. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli itu, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada istilah. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut hingga dibarengi dengan proses penyelesaian sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu sudah harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Jadinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.

Terbuka.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada ikan sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jerah.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Berdua ngerti bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pesta dunia. Kedua juga sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sudah berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga misi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

investasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, perjuangan negeri, atau denda umum. Klasifikasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Klasifikasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan

Sepanjang sesi berlangsung, Kewang dan pembantu-pembantunya akan menyuka dengan menyuk kulit biasa, kita menggunakan kata Hilo, yang sama artinya dengan hati. Peringatan itu disambut warga dengan menggunakan Teke, berarti semoga menjadi.

dari prinsip pada larangan. Namun hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan Maluku dengan menghargai dan menghormati sanksi sebagai bentuk tradisi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Ini biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak. Iya. Maksudnya ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak, lah.
0: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Radio Republic of Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo High Beast abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: High Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan High Beast? Kata High Beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High Beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari High Beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High Beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Prodway FM.

0: Cie, anak baru ya?
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

datang menemani aku.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 dia, cuma terbaik kamu. Nah, kalau berdua gak kerasa nih kebersamaan kita di Sore Ceria edisi hari Rabu 8 Juli 2026 udah ada di penghujung acara aja teman Pro 2. Kita ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 semuanya yang udah setia nemenin dinner sepanjang sore hari ini hingga malam hari ini teman Pro 2. Semoga setiap informasi yang kita bagikan, obrolan yang kita bahas, dan lagu-lagu yang telah diputar bisa menambah wawasan ya dan menemani aktivitas sekaligus membuat sore kamu jadi lebih berwarna nih teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas yang masih akan kamu jalani malam hari ini diberikan kelancaran ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan teman Pro 2, istirahat yang cukup, dan tentunya tetap semangat menyambut hari esok ya teman Pro 2. Dinar pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan teman Pro 2 hari ini, dan mohon maaf ya bila selama siaran ada kata-kata maupun penyampaian yang kurang berkenan nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Pro 2 Biak tuh masih akan nemenin kamu nih di malam hari teman Pro 2 ya. Lewat juga malam, jangan galau malam-malam yang akan ditemani sama Kak Rafael nih teman Pro 2. Pastinya bakalan ada obrolan yang lebih santai, lagu-lagu pilihan yang asik, dan suasana hangat untuk menemani malam kamu ya. Dan saya juga mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di Sore Ceria berikutnya, dan tetap bersama Pro 2 Biak di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

berada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahui lagi sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang ada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

jangan galau malam-malam. Aduh, gimana nih teman-teman berdua kabarnya? Masih dalam situasi baik-baik saja kan? Atau ada sedikit masalah nih yang dihadapi di dalam pikiran kamu? Apakah soal hubungan atau soal sebuah pertandingan yang menimbulkan banyak kontroversi? Ya oke, dan tentu saja ini teman produk bareng Rafa El di jaga malam yang akan menemani kamu nih sampai nanti di jam 12 malam ya. Yuk, kita akan bahas beragam pembahasan nih teman produk ya, mulai dari sepak bola, percintaan, hubungan, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Rafael ya, mumpung lagi pergelaran Piala Dunia, mungkin kita bahas dulu ya soal Piala Dunia ini. Oke, dan jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Kita akan bahas nih soal Piala Dunia dan pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung nih teman-teman berdua. Dan juga pastinya pertanyaan, siapa yang akan menjuarai Piala Dunia di tahun 2026? Yo, jangan sampai ketinggalan, nonton Love Station bareng Rafael di jam malam. Jangan galau.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Bu, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sama kerja.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu.

Dan juga nih teman berdua di pembahasan kita yaitu tentang pergelaran Piala Dunia 2026. Dan tidak terasa juga nih ya teman berdua, kita sudah hampir memasuki babak akhir ya dari pergelaran Piala Dunia 2026. Dan juga di pergelaran Piala Dunia ya teman berdua di 2026 ini, banyak legenda kita juga nih yang pamit dari Piala Dunia. Itu ada Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Virgil van Dijk, Luka Modric, dan Neymar Junior yang resmi mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia. Kalau buat Rafael sendiri pribadi nih ya teman pro 2, mereka itu adalah generasi yang tumbuh bersama kita. Generasi yang memberikan kita itu gol-gol ikonik, penyelamatan luar biasa, air mata, selebrasi, dan ya momen yang bakal terus dikenang ya, bakal terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Dan juga terima kasih ya, terima kasih untuk semua kenangannya buat para pemain yang sudah berlaga dan memberikan yang terbaik untuk tim, untuk negara, dan juga untuk dirinya sendiri dan untuk kita nih, untuk kita sebagai penggemar sepak bola dunia. Dan ya, dan terima kasih juga sudah menjadi bagian dari cerita di dari cerita indah Piala Dunia. Ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apa nih yang mau kamu ucapkan buat para calon-calon legenda kita nih teman Pro 2? Buat kamu yang mau ikutan berkomentar langsung saja nih ya, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192. Bisa juga ada ya di App Store dan juga Play Store, itu RRI Digital itu memproduk. Yuk, Rafael tunggu komentarnya dan jangan kemana-mana, tetap bikin barang rata. Yo, di mana kita? Ya di Tiga Malam dengan Galau Malam.

0: Kim, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing. Tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Broadway.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Game.
0: Jadi pertengahan minggu nih, hari Rabu tuh Broadway. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band. Sebuah band. Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang?
1: 5 dong.
0: Oh iya,
1: benar. 5 sih.
0: Harus aduh, aja. Punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Saya kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Ada bisa ya. Sayang sekali. Oke, okay, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yep, bisa langsung rapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, baru FM Jakarta ya, di 0811 801
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman berdua tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Gerak PD malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di Radik Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
0: ya. Kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
0: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, ada gerakan.
1: Boleh, kan kata. Boleh. Ayo, 3, 2, 1.
0: Gak ada ya.
1: Sayang sekali belum bikin ya sama bro dua ya.
0: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sound of Panca?
0: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
0: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yeah.
2: Selamat saya Pak.
1: Vokal. Hari ini vokal. Oke, lanjut.
2: Saya
1: Alam Mbak. Bas. Oke.
0: Main drum.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
0: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke. Simpel itu ya.
0: Simpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang cetuskan gitu? Oke.

0: Bikin band.
1: Yang lain tuntutan finansialnya.
2: Oh, itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
2: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari tempat lama ya. Seberapa lama dari zaman kuliah? Oke. Oke. Ya,
1: di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau? Oh, di bidang kreatif. Okay. Tapi apa maksudnya outputnya?
1: Ya.
0: Oke. Oke.
1: Konser juga.
2: Oke.
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
3: Boleh.
0: Joksen gitu ya. Oke. Ada. Saya keluarkan joks bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke. Rada deketan dikit kali ya.
2: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke. jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
2: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
1: Orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana tuh?
1: Awalnya coba-coba.
3: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
3: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana?
1: Prosesnya? Pertama,
0: sambil kupen. Oke.
2: Oh panjang nih. Panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
1: Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
1: Terutama vokalis Sonok Panca ini terlibat dalam apa skripnya lah ya.
2: Oke.
1: Develop itu.
0: Oh, berarti
1: habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
2: Ada banyak ada live listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
1: Ada tumbalnya.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga sama Panca ada andil di dalamnya gitu ya.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin buat apa soundtrack
1: bandnya tuh kebentuk udah beberapa waktu belum dibuat belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh, itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya?
1: Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya. Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
1: Nah, karena kita berlima, kita paksa suaranya orang ini dalam kedudukan agar meraih suara banyak orang.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
2: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
1: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
1: Itu pengantar cerita.
0: Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh?
1: Insya Allah
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Tomam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Tomam Bro 2.
2: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0819-800-105 atau bisa langsung grab pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Tomam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC.
1: Music Live Day dan kita masih bareng sama Sound of Bad.
0: Oke. Okay.
1: Right.
0: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus. Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita nggak sebapak-bapak ini.
4: Kita nggak ngerti loh, kita nggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging, tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Gugong ya.
1: Gugong.
0: Ada jauh ya.
1: Ada jauh ya. Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya. Francia atau sini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound of Bad baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yeah, tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Happy banget.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited ya? Iya. Berapa lama itu bikin kemarin?
2: 2 bulan.
0: 2 bulan. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
2: Iya.
1: Menang Mampu Untuk Kalah. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtrack yang dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Sebenarnya tuh.
3: Tapi itu nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke.
3: Ini tergantung dari kita dan
0: Yeah.
3: Cuma kalau saya ada yang kebetulan terlibat di proses debatnya ini kan kita tahu duluan
2: jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini album Menang Untuk Kalah ini isinya sama Mas Tari
0: miripin
2: semua
3: tulis doang tapi kan ngambil pulpen
0: ngaji plak ya yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti?
2: 11. Oh. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: Okay. 9.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
3: Karena kita kalah oleh dunia.

0: yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 akhirnya check out juga gitu. Penting padahal.
1: Iya, susah itu. Yang penting-penting gitu ya.
0: Manusiawi ya.
2: Lu karena itu manusiawi banget, kita berusaha.
1: Nah, iya sebenarnya.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman bro dua juga yang impulsif gitu ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
2: Puasa.
0: Wah,
1: bener sih.
2: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Kan suka susah gitu ya.
1: Iya.
0: Kadang aja masih puasa.
2: Tergantung.
0: Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
2: Sebetulnya lagu itu kita berusaha karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menangkap itu, mengelola keinginan gitu. Ya alhamdulillah sih sudah ini mulailah kita mulai menerapkan mana yang dari arti mental itu. Nah, kita
0: itu sih yang rada berat sebenarnya ya tolong berdua ya. Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Bisa ya. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
2: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaan orang-orang di Roma.
0: Ya benar.
2: Lagu yang keren banget.
0: Nah.
2: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roman Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
2: Dengan lirik sepanjang itu, artinya di tahun itu sudah masih di tengah penelitian. Waktu tersebut sudah masih. Dan sampai hari ini berkembang terus. Transformasi ke digital ya. Online. Karena tahu orang ada siapa ini, handphonenya.
0: Iya sih.
2: Kalau lagu ini kami memaknai bahwa segannya di zaman itu beliau terbesar nyatkan gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu Judi untuk mengingatkan orang yang menjadi. Kira-kira begitu, kami memaknai.
0: Iya sih,
2: benar-benar.
0: Dan gimana?
2: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan Judi?
0: Gak bisa sih, itu udah on top of mind banget
2: ya.
0: Lagu yang, apa namanya, untuk melarang Judi gitu ya. Tapi gimana rasanya sama Panca bisa nyanyi?
2: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi. Oke.
2: Yang lagi tuh, yang pasti ini ada kebanggaan tersendiri. Jadi kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa ya,
1: bersyukur lah.
2: Dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi lagu ini, membuat lagu ini, sesuai dengan karakter dari kami ini ya. Kalau dari betul kita nggak menampakkan
0: biasa aja. Tapi jangan terlalu. Tapi jadi cukup. Ntar jadi cukup.
2: Ini Kang Alam nih.
0: Silakan. Boleh.
3: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, hatir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajar apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca dari suara kita berlima, kita sama-sama resah gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Yeah.
3: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi.
0: Yeah.
3: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan.
0: Yeah.
3: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu.
0: Menggurui,
3: gitu. Menggurui. Bareng-bareng nih kita.
0: mungkin POV-nya bisa kayak kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan, dari cerita diri sendiri, ayo dong bisa menahan apa segala macam, jangan judi misalnya segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari sama Pak.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha.
0: Ya tuh.
1: Oke. Langsung aja kita dengerin lu, Son of Panza.
0: Let's go.
1: Dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat ngobrol dua.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Taro Panjer.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya. Ini keren sih.
1: Oke, ini dibikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya.
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagu seperti itu.
3: Enggak banyak juga.
1: Kebanyakan tapi ya.
3: Emang mesti denger sih. Tapi maksudnya gini. Kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop gitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
3: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kemudian.
2: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti? Gue sering. Iya, lain mana
2: lagi. Gue lagi nggak pengen.
0: Tadi serius banget sih kelihatan. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Jadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah, gimana sih?
2: Ya itulah. Gak
0: pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke, katanya apa?
1: Ada, dia baik-baik saja tanpa aku ya, nanti tolong diputar nanti cuma ya.
0: Oke.
1: Terus ada Fiko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau minta bikin lagunya?
0: Nah, oke. Boleh silakan jawab.
4: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
3: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin tracknya.
0: Gitu ya, Fiko. Oke. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi siapa Roh?
0: Roh Hayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya ini di WhatsAppnya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Pancha. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Kenapa dinamai Menang untuk Kalah?
0: Yes. Ya?
3: Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebenarnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya itu ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak orang ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada yeah. Kita bersinggungan langsung, jadi ya kita sekarang langsung mengalir banget gitu.
0: Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah dengan semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu ya.
5: Ya kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan lihat celana kita putih.
0: Kelihatan soalnya.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak.
3: Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
5: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya,
1: apa caur banget. Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dimasukkannya di lagi celah hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai ngomongnya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk kalah telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin. Karena ada lirik yang ayo
5: siang,
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat. Menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi. Oke, okay, oke. Okay.
3: Ada ini juga apa?
6: Kuntilannya.
3: Ada kuntilan-kuntilan yang di itu liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis dan pengurus harta yang gitu. Emang sahur.
6: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
3: Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari
0: petirnya
1: itu
0: sih. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersiksa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang akustik catchernya dari Tersiksa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang akustik catcher. Yes. Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
6: yes,
0: sekarang ya.
6: Yeah. Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, wow. Saya kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah. Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yes.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC.
1: Music Live Kedan masih bareng sama Sound of Pancho.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro dua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagramnya di mana?
2: Sound of Pancho.
0: Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut terstop.
0: Oh iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Selamat baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita sampai jam terakhir bareng sama Sound of Pancho. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Pancho di DSP. Di MV-nya udah ada kah? Atau akan tercusul?
3: Kabar, video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: Bener bang.
0: Di apa tadi bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop. Nobar
2: ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh. Kita nobar. Kalau gitu, nama gue Dapet Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia, Sound of Pancho.

Oke, dan teman-teman, itu dia MLC ya. Kita sudah ikuti bersama-sama nih teman-teman berdua. Dan di saat ini ya teman-teman berdua, ini kita di cerita penutup hari. Dan di cerita penutup hari ini ya teman-teman berdua, untuk mana-mana aktivitas kamu di malam hari ini. Ini Rafael punya beragam obrolan nih di malam ini.

hangat-hangatnya dibahas nih ya teman berdua. Masih bukan hangat ya, tapi masih panas-panasnya nih. Soal pergelaran Piala Dunia 2026 nih, Sal. Dan juga ya teman berdua, kalau soal pergelaran Piala Dunia 2026, bagaimana nih menurut kamu? Menurut kamu tentang pertandingan ya atau laga yang dimainkan oleh kedua negara, antara Mesir yang bertemu ya atau melawan Argentina nih teman-teman berdua. Buat kamu yang menyaksikan laga tersebut ya, mungkin kamu bisa memberikan sedikit komentar kamu ya, memberikan komentar terhadap pertandingan yang sudah berlangsung tadi pagi ini ya teman berdua. Buat kamu yang mau ikutan berkomentar langsung saja nih, tulis komentar kamu, bisa kirimkan komentar kamu bisa lewat WhatsApp Pro 2, yaitu di 0823 9883 9192. Rafael tunggu komentarnya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

But it's

you'll have to take.

0: Kali ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pesan aku.
1: Kita kasih tahu.

0: menghasilkan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Ya oke, dan teman-teman masih di jaga malam nih, jangan galau malam-malam. Dan juga kalau soal pertandingan ya yang sudah berlangsung antar antara Argentina versus Mesir nih teman-teman. Yang dimana kalau dilihat dari di media sosial ya pastinya banyak sekali nih yang berkomentar dan juga menurunkan pendapat mereka nih teman-teman dengan laga yang telah berlangsung.

Ya, yang di mana Irma Umroh 2 pertandingan tersebut itu ada dikatakan di Kapakan ya, atau bisa dilihat di media sosial pastinya banyak sekali ya yang mempersoalkan hal itu karena yang dianggap menimbulkan kontroversial. Pertandingan ke Mesir menghadapi Argentina ya, yang dianggap kontroversi oleh banyak pihak. Dan tentu saja nih teman berdua, La Pulga ya, atau Lionel Messi, dia juga tidak tinggal diam. Messi tidak terima ya kemenangan Argentina atas Mesir itu disebut sebagai hal yang kontroversial. Lionel Messi, dia tidak terima ya kemenangan Argentina atas Mesir pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026 yang dianggap kontroversial. Bagi Messi ya, pertandingan ini tuh berjalan sebagaimana mestinya dan setiap keputusan yang meragukan dipantau dengan VAR ya, atau VAR. VAR atau VAR ya. Karena itu Messi bingung kenapa ada yang menyebut ini hal yang kontroversial. Ya, jujur saja saya tidak mengerti perdebatan ini, kemenangan kontroversial. Jika Anda berpikir itu pelanggaran, mungkin sepak bola bukan untuk Anda, kata Messi dilansir dari tribuna. Pemain mereka jelas-jelas menginjak Martinez sebelum bola dimainkan. Situasi seperti inilah alasan kita memiliki VAR. Dan untuk membantu ya, alasan kita memiliki VAR ya, untuk membantu wasit membuat keputusan yang tepat. Argentina unggul 3-2 atas Mesir di Stadion Atlanta Selasa 7 Juli atau Rabu ya, 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Awalnya La Albi Celeste ya, itu tertinggal 0-2, tetapi akhirnya bisa berbalik unggul menjadi 3-2. Dalam pertandingan ini Argentina mendapat satu penalti dan satu gol dari Mesir itu dianulir. Namun bukan penalti dan gol dianulir ini yang menjadi titik persoalan kontroversial. Yang menjadi sorotan adalah gol ketiga Argentina. Sebelum gol Enzo Fernandez ya itu tercipta, Mohamed Salah sempat terjatuh. Yang itu dianggap sama dengan pelanggaran atas Lisandro Martinez. Wasit Francois Letessier ya. Letessier juga sering mengabaikan pelanggaran pemain Argentina, Alexis Alister ya, kepada pemain Mesir. Karenanya muncul persepsi bahwa wasit itu lebih berpihak kepada Argentina. Setelah gol Enzo tercipta, Messi bahkan sempat beradu mulut dengan pelatih Mesir, yaitu Hossein Hassan ya. Akibatnya Hassan mendapat kartu kuning dan asistennya mendapat kartu merah. Dan kalau menurut kamu sendiri gimana nih dengan yang terjadi? Atau mungkin kamu punya pendapat sendiri dengan pertandingan antara Mesir dan

0: tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar biasa saja bisa kak kakak.
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Gempa bumi yang hebat mampu menghancurkan bangunan, jalan, dan jembatan dalam sekejap. Gempa bumi bisa terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Hingga saat ini, belum ada alat yang mampu memprediksi terjadinya gempa secara tepat. Untuk itu, perlu diketahui beberapa langkah mitigasi gempa bumi. Persiapan sebelum bencana bagi yang tinggal di daerah rawan gempa. Langkah-langkahnya, menyiapkan rencana penyelamatan diri apabila gempa terjadi, berlatih merunduk, melindungi kepala, berpegangan, dan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan, membangun rumah dengan konstruksi yang tahan terhadap guncangan gempa bumi, merenovasi bagian rumah yang sudah rentan, perhatikan daerah rawan gempa, dan aturan penggunaan lahan seperti yang dikeluarkan pemerintah. Menghadapi gempa bumi, jika berada di dalam bangunan, baik rumah atau bangunan bertingkat, berikut hal yang bisa dilakukan. 1. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. 2. Lindungi kepala dengan bantal atau helm dan berdirilah di bawah pintu. 3. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. 4. Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. 5. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. 6. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk panggilan kepada pengelola bangunan. 7. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. 8. Apabila berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Jika sedang berkendara atau di dalam mobil, kemungkinan akan kehilangan kontrol. Yang harus dilakukan, yakni jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan, dan berhenti ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya, seperti radio atau gawai. Bagi yang tinggal di kawasan pesisir, perlu mengantisipasi peringatan tsunami. Jika mendengar peringatan tsunami, segera mengevakuasi diri ke tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi. Nah, demikianlah uraian tips tanggap bencana gempa bumi yang kami sajikan kepada para pendengar semua. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar untuk mengantisipasi diri bila akan terjadi bencana gempa bumi. Produser.

Ngobrolnya masih dengan kontroversial ya, dari pertandingan Argentina versus Mesir. Masih pertandingan Argentina versus Mesir, dan bukan hanya pertandingannya saja atau laga yang berlangsung kontroversi dari keputusan wasit ya. Ada lagi yang harus kamu ketahui nih teman Pro 2, bahwa wasit pertandingan Argentina versus Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yaitu Françoise Letelier, dia menjadi sorotan karena keputusan kontroversial. Sosok wasit yang sama ternyata pernah memimpin laga timnas Indonesia versus Guinea 2 tahun lalu. Ya, momen itu saat Letelier ya, dia memimpin pertandingan Indonesia versus Guinea, itu terjadi pada playoff Olimpiade Paris 2024. Dan kala itu ya, ada 2 penalti kontroversial dalam kemenangan 1-0 Guinea atas Indonesia di INF Clairefontaine, Prancis pada Mei 2024. Dan kali pertama Letelier menunjuk titik putih adalah pada menit ke-28. Nah, Letelier menunjuk titik putih usai pemain Guinea ya, itu dijatuhkan Witan Sulaiman. Dan keputusan ini kemudian mengundang tanya lantaran pelanggaran Witan itu terlihat berada di luar kotak penalti, namun bah terjatuh di kotak penalti. Dan Guinea bisa mencetak gol ke gawang Indonesia pada kesempatan penalti yang diambil Laik Moriba. Pada menit ke-76, Letelier lagi-lagi membuat keputusan penalti kontroversial untuk Guinea saat Alfeandra Dewangga mengadang Algazime ya, bah di kotak penalti. Dari tayangan ulang sangat jelas Dewangga mengambil bola dari kaki bah. Penalti ini memicu protes dari Sintayong yang akhirnya dihajar kartu merah oleh Letelier. Beruntung penalti yang dilakukan oleh pemain Guinea itu ya, itu ya membentur tiang gawang Indonesia. Dengan kekalahan 0-1 yang ditelan Indonesia ya, akhirnya Indonesia gagal menembus Olimpiade Paris 2024 dalam cabang sepak bola putra, yang padahal sejarah sudah di depan mata nih. Dan Letelier kemudian memimpin sederet laga penting. Salah satunya adalah final Euro 2024 antara Spanyol versus Inggris yang dimenangkan La Furia Roja dengan skor 2-1. Dan kini Letelier jadi salah satu perangkat pertandingan di Piala Dunia 2026. Wasit asal Prancis itu disorot karena tidak meninjau dengan VAR ya, usai Enzo Fernandez mencetak gol di injury time. Dan sebab dalam tayangan ulang ada insiden yang ditengarai bisa berbuah pelanggaran ketika Mohamed Salah jatuh di kotak penalti. Ya, kemudian Alexis McAllister ya, itu juga sempat menjatuhkan pemain Mesir saat melancarkan serangan balik. Namun wasit tidak menggubris kejadian ini dan tetap melanjutkan pertandingan. Dan akhirnya Argentina membuat gol yang ketiga. Dan apa ya, pada akhirnya Argentina pulang dengan kemenangan atas Mesir dengan hasil skor 3-2. Dan itu dia teman Pro 2 dari wasit. Ya, wasit Letelier yang pernah memimpin laga antar Indonesia dan juga Guinea, yang gimana itu juga sempat menjadi kontroversial untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: apa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
1: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

teman-teman Pro 2. Ya, kita sudah memasuki jeding yosinya teman-teman Pro 2 di malam ini. Terima kasih, thank you ya buat teman-teman Pro 2 yang stay tune on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini, dan juga buat kamu yang terus mantau-mantau, yang sudah ikutan gabung, nge-request lagu, kirim-kirim salam, pokoknya semuanya. Thank you so much ya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman Pro 2. Dan juga nih ya, semoga saja semua yang dilakukan mungkin dalam menghadapi proses ya yang tidak mudah untuk membentuk jati diri, untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi, jangan patah semangat, yuk tetap semangat, dan pokoknya doa terbaik untuk kamu nih teman Pro 2. Dan juga di malam hari ini, welcome to the Disney Music, semoga kamu dapat terhibur

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Win, sini deh. Sini, cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si Abid ini.
0: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Tidak komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
1: Enggak. Ini sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya? Makanya, kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini begini, yang sana itu pasang sudah. Woi, Pace. Woi. Kamu enggak dikenapa ini?
1: Biasa, persiapan buat tahu.
0: Jeladinya kah?
1: Bang.
0: Kan kok belum negara apa ini?
1: Oh, jelas Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka ala itu. Oh. Ini agaknya enggak dulu lagi.
1: Oh, belum tentu.
0: Dari dulu sampai sekarang masih kan buka kuti.
1: Buka kuti di situ. Begini, Kak. Beda zaman, beda cerita.
0: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
1: Nanti kalah.
0: Kalian udah datang nih. Aduh, kok dia bilang negara paling jago bisa kalah?
1: Nah, itu kan nomor keyakinan saya.
0: Sudah. Mau negara mana yang kamu pilih itu terserah kamu sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, jangan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang punya hak memilih tim kebanggaannya masing-masing. Oke?
2: Beda pilihan, tetap satu pilihan.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prod FM.
1: Prod FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Bur, kayak lo habis habis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hi, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan High Beast? Kata High Beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High Beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari High Beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hard fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High Beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia. Kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ombe, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kerjaan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kami.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tiba dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tiba di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tiba di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpang. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
5: Duduk, nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
6: Makanya

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar biasa saja bisa kak kakak.
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
0: Emangnya iya, kakak pintar.
1: Ih, dasar.
3: Teman terbaik kamu. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Gempa bumi yang hebat mampu menghancurkan bangunan, jalan, dan jembatan dalam sekejap. Gempa bumi bisa terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Hingga saat ini, belum ada alat yang mampu memprediksi terjadinya gempa secara tepat. Untuk itu, perlu diketahui beberapa langkah mitigasi gempa bumi. Persiapan sebelum bencana bagi yang tinggal di daerah rawan gempa. Langkah-langkahnya, menyiapkan rencana penyelamatan diri apabila gempa terjadi, berlatih merunduk, melindungi kepala, berpegangan, dan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan, membangun rumah dengan konstruksi yang

0: dikeluarkan pemerintah. Menghadapi gempa bumi, jika berada di dalam bangunan, baik rumah atau bangunan bertingkat, berikut hal yang bisa dilakukan. 1. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan segala kaca. 2. Lindungi kepala dengan bantal atau helm dan berdirilah di bawah pintu. 3. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. 4. Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. 5. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. 6. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola bangunan. 7. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. 8. Apabila berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Jika sedang berkendara atau di dalam mobil, kemungkinan akan kehilangan kontrol. Yang harus dilakukan, yakni jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan, dan berhenti ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya, seperti radio atau gawai. Bagi yang tinggal di kawasan pesisir, perlu mengantisipasi peringatan tsunami. Jika mendengar peringatan dini tsunami, segera mengevakuasi diri ke tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi. Nah, demikianlah uraian tips tanggap bencana gempa bumi yang kami sajikan kepada para pendengar semua. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar untuk mengantisipasi diri bila mana terjadi bencana gempa bumi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

mungkin kau pun ingat.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Plone FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Win, sini deh. Sini nih, cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
2: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si Adit ini.
2: Iya, emang so cantik banget. Tebal deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
2: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
2: Kok serem ya?
1: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco ingin jadi apa?
1: Apanya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita masih di Semada. Ada yang bilang ya kalau waktu pagi yang menyenangkan itu kalau dimulai dengan secangkir kopi, tapi ada juga yang bilang kalau pagi itu belum benar-benar dimulai sebelum mendengarkan lagu favorit. Nah, berbicara soal musik pagi yang bikin semangat teman-teman ya, memang kalau mau bilang musik memang punya cara tersendiri untuk membangkitkan semangat. Iramanya juga yang bisa membuat suasana hati lebih ceria, terus perjalanan menuju kantor atau bahkan sekolah itu terasa lebih menyenangkan, bahkan membuat pekerjaan terasa lebih tenang. Nah, pagi ini mau tahu dong lagu apa yang wajib kamu putar sebelum mulai aktivitas? Apakah lagu pop yang ceria, musik rock yang penuh energi, atau lagu-lagu nostalgia, atau bahkan justru musik yang menenangkan? Apapun lagu favorit kamu teman berdua ya, semoga iramanya menemani langkahmu hari ini, dan sekali lagi selamat pagi saja untuk semuanya, tetap semangat, dan semoga hari ini penuh dengan energi.

0: ini di sini, yang sana itu pasang kuda. Woi, Pace.
1: Woi, kamu lagi kenapa ini?
0: Biasa, persiapan buat tahu.
1: Tahu bela dunia kah?
0: Yoi, bahan-bahan. Kan sebelum negara apa ini?
1: Oh, jelas Jerman dong.
0: Ah, nanti awal-awal saya suka lah itu. Oh. Kan kita jalan gak dulu lagi.
1: Oh, belum tentu. Biar dulu sampai sekarang masih tetap ditakuti.
0: Ditakuti di situ. Begini, Kak. Beda zaman, beda cerita.
1: Oh, tidak bisa. Tetap Jerman yang terbaik.
0: Nanti kalah.
1: Hei, kalian mau apa nih? Tuh, maksudnya negara paling jago bisa kalah.
0: Nah, itu kan menurut keyakinan saya.
1: Eh, sudah. Mau negara mana yang kandor pilih itu terserah kandor sudah. Asalkan dalam memberikan dukungan, dengan berlebihan biar tidak menimbulkan konflik antar pendukung. Kenapa? Karena setiap orang

0: Belanda sila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Manusia yang adil dan beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh lima kebijaksanaan dan penyelesaian kewakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, jujur saja di sekolah.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this long drive sit. Come on. Bring them out,
4: hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produ FM.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak protesan tuh. Jadi adikku mau satu juga.
0: Tunggu. Sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eh, pagi ngapain?
5: Saya pesen uang biar gak kejajaran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Lipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sa kuya Alina Marisan Mule?
1: Sa poli man jobo, anta.
0: Yano, tanta. Uli kasi kurang kok sa dipidipi harga pisang, dan.
1: Oh, sunin boleh turun. Sudah sa harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telah boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak.